Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. So fine. Okay. Kita masih dalam Rock and Breakfast pagi ini, masih bareng Mei di sini hingga jam 9 pagi nanti. Sengal-sengal dari Belantika Musik Indonesia juga sudah siap untuk Anda ya. Sudah request juga, mohon bersabar dulu. Kita lanjut dulu untuk absen yang belum sempat disenggol tadi. Ada Bu Juro Koming di seputaran Dau Uma. Semangat pagi Bu Juro. Okay deh, thank you Muali ya. Ada Pak Apong di seputaran Gulingan Mengui. Pagi hari ini stay tune juga. Semangat pagi buat Bu Gung Mang ya. Sayang sekali untuk single ini ya, AS tadi sudah kita udarakan ya. Ada siapa tadi yang request ya? Pokoknya sudah. Intinya tadi sudah di atas ya. Kita cari, okay, karena kita sudah sapa tadi. Lanjut juga, selamat pagi Mei ucapkan untuk Mbak Tika Rus di seputaran Ulun Suwisana. Okay? Semangat untuk rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Lanjut di belakang Mbak Tika Rus. Ada Bu Grace Maria, selamat pagi. Monang Manding sudah absen pagi hari ini, sehat selalu Bu Grace. Juga Pak Wayan Gede Sukarata untuk rangkaian aktivitasnya. Pak Gusti Lanang di seputaran Nusa Dua sana, segera mengudara singlenya ya. Ini agak sedikit apa ya, kepala kita harus mangut-mangut ya. Okay, pagi dulu Pak Oker di Trenggulis. Semangat untuk rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar untuk Pekak Kenso di seputaran Jalan Sahadewa Gianyar sana. Kita ready yang anytime, Pak lupa Mei tadi ya, soalnya udah ada yang request duluan. Ditunggu ya. Okay.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Tidak terasa juga tuntas kebersamaan kita sampai di sini untuk Rock and Breakfast ya. Terima kasih banyak atas lembut untuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Intips akan hadir kembali. Tetap stay di sini hanya 89,4 FM, Suara Sundari.

89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Balian Pasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Sundari, semangat pagi kembali bareng Mei di sini untuk intips, informasi dan tips. Yap, 2 jam ke depan Mei hadir kembali untuk Anda yang gak tahu jam 11 siang nanti. Jadi silakan Anda bisa atensi melalui via Facebook Suara Sundari atau WhatsApp kami di 087773331894.

Ya, di 89.4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari tentunya sudah tidak asing lagi ya. Satu nomor bertajuk Putri Bali sudah di lantai Anda. Semangat pagi juga buat yang masih disibukkan rangkaian aktivitas, sudah membuka rangkaian aktivitasnya ya. Semoga berjalan dengan lancar, yang mungkin saja masih prepare, semoga ready semua. Apa kabar lagi Nwe? Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sehat selalu untuk semuanya ya. Baik, pecinta Suara Seniari, belakangan ini mungkin Anda pernah mendengar ya, atau makin banyak ya dibicarakan istilah beras fortifikasi. Ya, istilah beras fortifikasi ini belakangan memang lagi banyak dibicarakan. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan beras fortifikasi? Mengapa beras perlu difortifikasi dan zat gizi apa saja yang ditambahkan ke dalamnya? Nah, itulah dia yang akan kita intip pagi hari ini buat yang penasaran. Sama, Mei juga penasaran ya, karena belakangan ini kok marak ya, kok sering dengar istilah beras fortifikasi. Kita intip sesaat lagi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Intips ya, informasi dan tip pastinya masih hadir ke tengah ruang dengan Anda. Semangat pagi juga buat yang lagi the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Melangkah di menit 36 lepas dari jam 9 pagi. Masih bareng Mei di sini hingga tuntas jam 11 siang nanti. Segera kita intip ya. Apa itu fortifikasi pangan? Ya, fortifikasi pangan merupakan upaya menambahkan zat gizi tertentu ke dalam pangan untuk meningkatkan kandungan zat gizi di dalamnya. Nah, zat gizi yang ditambahkan itu umumnya berupa vitamin dan mineral. Fortifikasi menjadi salah satu strategi untuk membantu meningkatkan asupan zat gizi mikro melalui makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Contohnya, dapat ditemukan pada sejumlah pangan yang akrab dalam kehidupan sehari-hari. Garam per yodium merupakan salah satu contoh pangan yang difortifikasi. Yodium ditambahkan ke dalam garam untuk membantu memenuhi kebutuhan yodium. Dan tepung terigu itu juga dapat diperkaya dengan sejumlah zat gizi, seperti zat besi, zinc, asam folat, dan juga vitamin B tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, fortifikasi tidak membuat makanan berubah menjadi obat ataupun suplemen. Pangan tersebut tetap dikonsumsi sebagai makanan, tetapi kandungan zat gizi tertentu di dalamnya itu ditingkatkan ya. Nah, kalau kita akan mengkhusus sedikit apa itu beras fortifikasi, kita intip sesaat lagi.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri tentunya sudah tidak asing lagi dengan satu nama dari miliknya Karl Haris ya. Semoga bisa tambah semangat untuk rangkaian aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Masih bareng Mei di sini untuk tips, informasi, dan tips. Mari kita lanjutkan ya, apa itu beras fortifikasi? Ya, beras fortifikasi merupakan beras sosoh yang ditambahkan dengan kernel beras fortifikan untuk memperoleh komposisi zat gizi tertentu. Nah, secara sederhana, beras fortifikasi ini dapat dibayangkan sebagai beras yang dicampur dengan butiran khusus yang telah diperkaya vitamin dan juga mineral. Kernel beras fortifikan dibuat menyerupai bentuk butiran beras. Setelah itu, kernel tersebut dicampurkan dengan beras sehingga zat gizi yang ditambahkan dapat menjadi bagian dari produk beras fortifikasi. Nah, beras fortifikasi juga memiliki standar yang harus dipenuhi. Berdasarkan SNI 9372/2025 tentang beras fortifikasi, terdapat persyaratan mutu dan juga persyaratan kandungan zat gizi yang harus dipenuhi. Nah, persyaratan mutu mencakup karakteristik fisik dan mutu beras seperti warna normal, tekstur normal, aroma normal, kadar air maksimal 14%, hingga tingkat homogenitas maksimal 15%. Nah, selain itu, aspek keamanan pangan itu juga menjadi bagian dari persyaratan produk ya, termasuk batas cemaran dan juga residu pestisida. Sementara itu, pada persyaratan zat gizi ada 5 vitamin dan juga mineral yang menjadi komponen fortifikasi, yaitu vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi, dan juga seng. Nah, pecinta Suara Sendiri, dalam setiap 100 gram beras fortifikasi, kandungan vitamin B1 ditetapkan minimal 0,25 mg. Asam folat berada pada kisaran 0,25 hingga 0,38 mg. Kemudian vitamin B12 sebesar 1 hingga 1,5 mikrogram, zat besi 3,50 hingga 5,25 mg, dan seng 3 hingga 4,5 mg. Pertanyaan berikutnya, apa manfaat beras fortifikasi? Yup, jangan kemana-mana, kita akan intip ya. Tetap di sini di 89,4 FM Suara Sendiri.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: FM Suara Sunaryi, selamat pagi pecinta Suara Sunaryi. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini, hari Jumat di tanggal 18 September 2026. 1 US dollar setara dengan 17.770 rupiah. 1 euro setara dengan 20.418 rupiah. 1 pound sterling setara dengan 23.764 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.663 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 113.82.

89,4 FM, suara sunari pecinta suara sunari. Halo kawanku, selamat pagi kembali buat semua ya yang masih disibuk oleh rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi di way juga tetap hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih dalam intips informasi dan tips bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 11 yang nanti ya. Yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Sekali lagi, untuk Anda pecinta suara sunari ingin menyimak streaming kami, silakan simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunari dan untuk follow IG melalui Radio Suara Sunari ya. Sebelum lanjut alih kembali ya di informasi kita pagi hari ini terkait dengan manfaat beras fortifikasi, kita simak dulu satu nomor dari Pampers.

89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Tentunya sudah sangat familiar dengan satu nomor Fujiyama ini ya. Yap, betul sekali, Bunda Titi Sandora adalah sang penyanyinya. Sekaligus ini membawa kita melangkah di menit ke-23, lepas dari jam 10 pagi untuk intips, informasi, dan tips. Oke. Segera pecinta suara sendiri, kita intip apa manfaat beras fortifikasi. Manfaat beras fortifikasi berkaitan dengan tambahan vitamin dan mineral yang terdapat di dalamnya. Nah, kehadiran zat gizi tersebut ditujukan untuk membantu meningkatkan asupan mikronutrien sekaligus menekan risiko kekurangan zat gizi mikro. Zat besi misalnya, itu dibutuhkan tubuh untuk membentuk hemoglobin yang berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Asam folat berperan dalam pembentukan DNA dan juga pembelahan sel. Sedangkan vitamin B12 dibutuhkan dalam pembentukan sel darah merah serta mendukung fungsi sistem saraf. Nah, vitamin B1 membantu tubuh dalam metabolisme energi. Sementara itu zinc dibutuhkan dalam berbagai proses biologis termasuk mendukung fungsi sistem imun dan pertumbuhan. Jadi pecinta suara sendiri, dengan adanya tambahan vitamin dan mineral tersebut, beras fortifikasi dapat membantu meningkatkan asupan zat gizi mikro melalui pangan pokok. Nah, strategi ini penting ya, terutama untuk membantu mengurangi kesenjangan asupan zat gizi dan menekan risiko terjadinya kekurangan mikronutrien. Jadi, beras dipilih sebagai salah satu media fortifikasi karena merupakan pangan pokok yang dikonsumsi secara luas. Penambahan zat gizi melalui pangan yang sudah menjadi bagian dari menu sehari-hari memungkinkan fortifikasi menjangkau lebih banyak konsumen tanpa membutuhkan perubahan besar dalam kebiasaan makan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Iya, 89,4 FM Suara Seni, pecinta Suara Seni, antara ada dan tiada ya. Sudah di juga kita melangkah di menit ke-34 saat ini lepas dari jam 10 pagi. Lanjut, masih semangat semua ya. Oke, masih bareng Mayu di sini. Kali ini kita intip kandungan gizi harus sesuai dengan klaim ya. Persoalan beras fortifikasi itu menjadi lebih penting ketika dikaitkan dengan informasi yang tercantum pada kemasan. Nah, produk yang mencantumkan klaim mengenai kandungan vitamin dan mineral itu harus memiliki kandungan yang sesuai dengan ketentuan. SNI 9372/2025 juga mengatur persyaratan kesesuaian kandungan zat gizi dengan informasi pada label. Artinya, label pada kemasan bukan sekedar informasi pemasaran. Kandungan vitamin dan mineral yang dicantumkan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Nah, hal tersebut menjadi penting karena tujuan membeli beras fortifikasi salah satunya adalah memperoleh tambahan zat gizi tertentu. Dan ketika kandungan gizi aktual tidak sesuai dengan klaim, nilai tambah yang diharapkan dari produk tersebut tentunya menjadi sebuah persoalan.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM, suara seni hari, pecinta suara seni hari. Karena kamu yang sudah intip singgahnya juga semoga bisa terhibur, tambah semangat untuk rangkaian aktivitas ya. Dan pastinya pecinta suara seni hari, mari kita intip saat ini masih terkait dengan beras fortifikasi ya. Kita sudah intip tadi dan sudah kita informasikan apa itu fortifikasi pangan, kemudian juga apa itu beras fortifikasi ya. Kita juga sudah intip manfaat dari beras fortifikasi dan kandungan gizinya juga harus sesuai dengan klaim ya. Nah, pertanyaan terakhir, perlukah mengonsumsi beras fortifikasi? Ya, pecinta suara seni, beras fortifikasi itu dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu meningkatkan asupan vitamin dan mineral ya, sekaligus menekan resiko kekurangan zat gizi mikro. Nah, kandungan vitamin B1, asam folat, vitamin B12, zat besi dan zinc di dalamnya itu dapat memberikan tambahan zat gizi melalui pangan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Meski demikian, beras fortifikasi bukan satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan zat gizi mikro. Pola makan tetap perlu beragam dengan mengonsumsi sumber protein, sayuran, buah, kacang-kacangan, dan berbagai kelompok pangan lainnya. Nah, beras fortifikasi juga perlu dibedakan dengan beras biasa. Saat ini pemerintah belum mewajibkan seluruh beras yang beredar di Indonesia untuk difortifikasi. Beras fortifikasi merupakan produk tersendiri yang memiliki standar khusus dan harus memenuhi persyaratan ketika dipasarkan dengan klaim sebagai beras fortifikasi. Karena itu, tidak perlu menganggap beras biasa sebagai produk yang kurang baik hanya karena tidak difortifikasi ya. Nah, pilihan beras fortifikasi lebih berkaitan dengan upaya mendapatkan tambahan vitamin dan juga mineral tertentu melalui makanan pokok. Baik, sudah jelas sekarang ya istilah beras fortifikasi yang belakangan lagi banyak dibicarakan. Semoga informasi kita bermanfaat, yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua. Tidak terasa juga kita sudah melangkah di menit-menit terakhir. Dengan berakhir informasi ini, sampai di sini pula menuntaskan intips ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana. Seperti biasa, sesaat lagi di jam 11 akan hadir program kami, Sweet Memories. Tetap setia di sini hanya di 89,4 FM, Suara Sunari.

89 Kemampar FM, Suara Sunyari. Halo, selamat siang pecinta Suara Sunyari, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 dan Pasar Bali. Ketemu sama Tiara pecinta Suara Sunyari untuk edisi hari ini, edisi hari Jumat di tanggal 18 September tahun 2026, tentu di program Sweet Memories selama 2 jam ya, dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89,9 Gomabar FM, suara sinari pecinta, suara sinari hands to heaven. Jika sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya. Untuk Anda pecinta suara sinari yang sedang monitor, terima kasih banyak ya. Selamat menikmati lagu-lagu di program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung atau untuk Anda yang berkenan untuk request lagu favoritnya, silakan bisa terhubung dengan Tiara, bisa di WhatsApp kami di 087-773-331-894 atau Anda bisa komen-komen juga di Facebook kami di Suara Sinari.

89,4 FM Suara Sinari. It Must Have Been Love juga sudah mengudara di siang hari ini. Lagunya spesial Tiara putar untuk yang sudah request juga. Terima kasih ada Bapak Wayan Tirta Yase dari Buana Raya Sana. Terima kasih sudah ikut bergabung juga di siang hari ini di WhatsApp kami ya. Terima kasih. Kita lanjut pecinta Suara Sinari, untuk yang lainnya yang mau ikut gabung dan juga pengen request lagu, silahkan ya, karena waktu kita masih panjang, 1,5 jam lagi sampai nanti di jam 1 siang. Oke, kita lanjut. Seperti biasa, di sesi yang pertama Tiara juga akan bahas peristiwa-peristiwa penting ataupun peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya di tanggal hari ini, 18 September, ya. Tahukah Anda, pecinta Suara Sinari, ternyata 18 September itu diperingati sebagai Hari Pemantauan Air Sedunia atau World Water Monitoring Day. Ini adalah momentum untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memantau dan juga menjaga kualitas sumber air. Kemudian 18 September juga diperingati sebagai Hari Kesetaraan Upah Internasional. Peringatan yang diresmikan oleh PBB untuk mendorong kesetaraan kompensasi tanpa memandang gender.

0: Dek, naon ki nyaman lari?
1: Awang.
0: Bapak lurut ke lapangan ke? Belum ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya. Capatin memedih kok, Dek.
1: Kan memedih mencapatan.
0: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, ki.
1: Sandra pada ini sunrise, saya mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari?
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Siaran TV itu preksanu, Nek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunaris.

89,9 Gamapan FM, suara sineri pecinta, suara sineri, suara with again juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Kita lanjut pecinta suara sineri, kita akan bahas lagi peristiwa penting atau peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Ternyata 18 September itu juga diperingati sebagai Hari Budaya Perusahaan Global. Ini adalah perayaan untuk menyoroti pentingnya membangun lingkungan kerja yang positif ya. Selain itu juga 18 September jadi hari kemerdekaan bagi negara Chili, memperingati deklarasi kemerdekaan Chili dari Spanyol pada 18 September tahun 1810.

89,4 FM Suara Sinari Pecinta Suara Sinari sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda ya, Whiteboard. Oke, kita lanjut Pecinta Suara Sinari. Sebelum kita mendengarkan lagu berikutnya, Tiara punya informasi lagi nih. Kita bahas lagi yuk peristiwa tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira ada apa lagi ya? 18 September adalah hari ke-261 dalam kalender Gregorian, atau hari ke-262 dalam tahun Kabisat ya, Pecinta Suara Sinari. Tentu ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi, seperti tadi Chili yang mempromosikan kemerdekaannya dari penjajahan Spanyol di tahun 1810 ya. Selanjutnya di tahun 1948 ada peristiwa Madiun di Indonesia, Pecinta Suara Sinari. Peristiwa Madiun atau juga dikenal secara lokal sebagai pemberontakan PKI 1948, konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia yang memproklamasikan diri dan kelompok oposisi sayap kiri FDR pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Selanjutnya, di tahun 1960, Fidel Castro yang tiba di kota New York sebagai kepala delegasi Kuba di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian di tahun 1972, ada majalah Femina atau majalah wanita dari Indonesia yang pertama kali diterbitkan, ya. Kemudian di tahun 1973, Bahama, Jerman Barat, dan Jerman Timur, yang keduanya sekarang sudah bersatu jadi Jerman, ya. Yang mana di tahun 1973, menjadi anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian Pecinta Suara Sinari lanjut lagi di tahun 1971 ya, Voyager 1 atau wahana antariksa nirawak yang diluncurkan oleh NASA yang mengambil foto angkasa pertama bumi dan juga bulan ya. Oke, itu dia beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya Pecinta Suara Sinari. Sekarang kita lanjut dulu ya, kita dengarkan dulu single berikutnya.

Ahimoam pun luar dia waksu so buah ya bion toro suci.

89, Kemampan FM, suara seneri, pecinta suara seneri. Kembali lagi bersama Tiara dan juga program Sweet Memories tentunya untuk edisi hari ini, edisi hari Jumat tanggal 18 September tahun 2026 ya. Seperti biasa, pecinta suara seneri, tadi kita sudah break sebentar karena jam 12 siang kita puja Trisandi seperti biasa ya, pecinta suara seneri. Tapi setelah itu kita masih akan lanjut di sesi yang kedua program Sweet Memories untuk edisi hari ini. Seperti biasa akan Tiara bacakan juga ramalan zodiak hari ini. Kira-kira bagaimanakah ramalan dari zodiak Anda, pecinta suara seneri? Kita langsung mulai dari zodiak yang pertama. Untuk zodiak yang zodiaknya Aries, hari ini bisa memanfaatkan untuk membereskan persoalan yang selama ini belum benar-benar selesai. Di lingkungan kerja, komunikasi dengan orang lain dapat membuka jalan untuk memperbaiki hubungan sekaligus memperluas koneksi Anda. Dan soal keuangan, sebaiknya jangan gunakan hanya untuk mengikuti keinginan sesaat ya. Kemudian untuk zodiak Taurus, hari ini mungkin menemukan situasi pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan secara terburu-buru. Memberi waktu untuk berpikir itu justru akan membantu Anda menghasilkan keputusan yang lebih matang. Dan dari sisi keuangan, perhatian terhadap tabungan jadi penting dan peluang pemasukan tambahan dapat mulai Anda cari. Lalu untuk zodiak Gemini, hari ini dituntut lebih sabar dalam menghadapi pekerjaan yang berjalan tidak sesuai dengan rencana. Penundaan maupun komunikasi yang kurang lancar juga bisa muncul, sehingga memeriksa kembali informasi sebelum Anda mengambil tindakan jadi langkah yang bijak. Pengeluaran sehari-hari juga bisa membuat kondisi finansial terasa lebih berat.

89,4 FM Suara Sendiri. Darling, I love you. Juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Lagunya pun spesial Tiara Putar, karena ada yang request juga di siang hari ini. Terima kasih banyak. Ini ada Mojoro Koming di Dahu Masana. Terima kasih ya sudah ikut bergabung. Kita lanjut pecinta Suara Sendiri. Kita akan lanjut untuk bacakan ramalan zodiak berikutnya ya. Kita ke zodiak Cancer. Hari ini Cancer punya kesempatan untuk melihat persoalan pekerjaan melalui cara yang berbeda. Sesuatu yang sebelumnya tampak sulit dapat mulai menemukan jalan keluar ketika sudut pandang diubah. Kondisi keuangan juga cukup mendukung pemenuhan kebutuhan atau perbaikan tempat tinggal, meskipun tetap harus ada pertimbangan dan perhitungannya ya. Kemudian untuk zodiak Leo, jadi salah satu zodiak yang merasakan perubahan suasana dalam pekerjaan. Beban yang sebelumnya terasa berat mulai menunjukkan tanda-tanda berkurang dan kesempatan baru pun dapat muncul. Kondisi tersebut bisa jadi alasan untuk lebih percaya diri dalam mengambil tanggung jawab ya. Kemudian untuk zodiak Virgo, sedang berada pada momen untuk memahami kembali apa yang ingin dicapai. Hambatan dalam pekerjaan tidak selalu berarti jalan tertutup, karena situasi tersebut dapat membantu memperjelas prioritas. Keuangan perlu dikelola dengan tujuan yang lebih terarah agar tidak mudah terkuras. Oke, itu dia pecinta Suara Sendiri. Nanti kita sambung lagi ya untuk zodiak berikutnya. Sekarang kita mau dengerin dulu lagu requestan berikutnya. Ada Nang Eka dari BTN Sanggulan Tabanan yang request Storybook Children.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonora.

89, Gama Bada FM, Suara Sinari, pecinta Suara Sinari, Hard to Say I Am Sorry, sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Oke, kita lanjut, pecinta Suara Sinari, masih ada 6 zodiak lagi ya, kita bahas 3 lagi dulu. Kita lanjut ke zodiak Libra, sebaiknya lebih banyak mengamati sebelum memberikan respons terhadap situasi tertentu. Dinamika di tempat kerja juga dapat memperlihatkan bagian hubungan profesional yang perlu diperbaiki. Kemampuan mengatur orang dan pekerjaan juga bisa dikembangkan hari ini. Dan pengeluaran pun perlu diperhatikan karena kebutuhan dan keinginan itu berbeda ya. Kemudian untuk zodiak Scorpio, hari ini dapat menjadikan waktu untuk kembali memperhatikan rutinitas. Tubuh mungkin memberikan sinyal bahwa ada kebiasaan yang perlu diperbaiki. Dalam pekerjaan, kolaborasi dengan orang lain justru dapat membuat tugas terasa lebih ringan. Dan untuk kondisi finansial, sebaiknya tidak terlalu banyak dibicarakan dengan orang lain. Lalu untuk zodiak Sagittarius, mungkin mendapat informasi mengenai pekerjaan yang membuat rencana harus disesuaikan. Alih-alih langsung panik, memahami situasi secara utuh akan membantu menentukan langkah berikutnya. Keuangan perlu mendapat perhatian juga karena pengeluaran tidak terduga bisa muncul di tengah kebutuhan rutin Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sweet Memory, suara sunyari.

myself juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Sebelum itu juga sudah mengudara ada Charles Whisper juga tadi ya, pecinta Serasuneri, tentu sudah menemani aktivitas siang Anda untuk edisi hari ini. Yay. Terima kasih banyak pecinta Serasuneri, gak kerasa loh ternyata waktunya sudah hampir jam 1 ya kan. Tapi tenang, masih ada 3 zodiak lagi yang akan Tiara baca untuk edisi hari ini ramalannya ya. Kita langsung aja tuntasin dulu untuk zodiak Capricorn. Hari ini punya kesempatan meninjau ulang tujuan yang sedang Anda kejar. Bukan hanya keadaan di sekitar, tetapi kebutuhan dan keinginan pribadi juga layak untuk dipertimbangkan. Relasi profesional juga akan membantu membuka koneksi baru untuk Anda. Dalam keuangan, tambahan pemasukan sebaiknya dimanfaatkan untuk memperkuat simpanan dan bukan sekedar meningkatkan pengeluaran, ya. Kemudian untuk zodiak Aquarius dapat mulai memikirkan sesuatu yang lebih berjangka panjang, khususnya mengenai pekerjaan dan sumber pemasukan. Kemampuan memahami kebutuhan orang lain jadi bagian penting dalam aktivitas hari ini. Soal keuangan, kreativitas bisa membantu mencari solusi jika kebutuhan sedang meningkat. Tetapi pembicaraan mengenai uang dengan teman sebaiknya dilakukan secara hati-hati. Kemudian terakhir itu adalah zodiaknya Pisces, mungkin akan menghadapi percakapan yang membuat Anda frustasi karena nggak semua orang langsung memahami sudut pandang Anda. Dalam pekerjaan, kondisi tersebut dapat jadi alasan untuk memperkuat posisi dan tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Urusan keuangan juga akan membutuhkan pertimbangan yang matang, terutama ketika menyangkut rencana jangka panjang, ya. Oke, itu dia pecinta Serasuneri, tuntas sudah ya. 12 zodiak sudah Tiara baca ramalannya hari ini. Mungkin ada yang relate dengan Anda atau mungkin ada yang sebenarnya enggak relate atau enggak resonate, tapi namanya juga ramalan ya, pecinta Serasuneri. Ramalan zodiak itu hanya interpretasi astrologi dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan. Ramalan tetaplah ramalan ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda pecinta Serasuneri yang sudah monitor siang hari ini. Sekalian Tiara izin pamit undur diri ya. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan setelah program Sweet Memory, seperti biasa akan dilanjut dengan program Klik, kumpulan lagu Indonesia Kenangan di jam 1 sampai nanti di jam 3 sore. Jadi jangan digeser channel radionya, tetap stay tune terus di sini ya, hanya di 89,4 FM Suara Sunari. Bye-bye.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Dan nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Mers Pratman 28 Padenpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat kembali sore hari ini ya dengan seretan single-single country dalam program kami Country Special Suara Sendiri ini cuma di 18 September 2026. Bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan Mei hadir untuk Anda hingga tuntas di jam 5 sore nanti ya. Silakan atensi melalui via Facebook Suara Sendiri atau WhatsApp kami di 087773331894.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special, Suara Sunari.

Album ini telah menghasilkan juga total 10 lagu yang masuk top 40 di tangga lagu Hot Country Song dan Country Airplay, termasuk single platinum nomor 1 Lover Lover dan Drink to That All Night, serta single gold top 5-nya What Do You Want. Dan dia juga menulis 3 single ya untuk Girl Proc, lagu penghormatan untuk Chris Lee Dawkins yang menduduki puncak tangga lagu Good Ride Cowboy. Oke, pecinta suara Suniari, semangat sore juga mengucapkan untuk yang masih disibukkan oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi duit, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Country Special, suara Sunari.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Country Special by Suara Sonari.
5: They're all wrecking behind him. Okay, coming up a turn.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari Goodbye in Her Eyes sudah di rentak Anda. Satu nomor dari Zeb Brown Band adalah grup musik asal Atlanta, Georgia, Amerika Serikat ya, yang terkenal dengan perpaduan unik antara musik country, kemudian southern rock, bluegrass, hingga unsur reggae dan juga soul. Nah, dipimpin oleh vokalis utamanya Zeb Brown, band ini sukses besar di kancah musik global dan memenangkan 3 penghargaan Grammy Awards, termasuk Best New Artist pada tahun 2010. Oke, pecinta suara seniari, sudah melangkah di menit 56 ya, lepas dari jam 3 sore saat ini. Tentunya masih lanjut bareng Mei di sini untuk country special hingga tuntas di jam 5 sore nanti. Casey James untuk Anda.

Ya, 89,4 FM, suara Sunary pecinta, suara Sunary Today. Oke, ada apa hari ini? Ada country special masih tentunya untuk Anda di jam 3 sampai jam 5 sore ya. Dan sekarang sudah jam 4 lewat 11 menit di sini. Semangat sore buat yang masih sibuk rangkaian aktivitasnya. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nyewe juga hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Baru saja mengudara Brad Pesci ke tengah ruang dengan Anda. Salah satu penyanyi dan juga penulis lagu serta gitaris musik country yang paling sukses dan terkenal asal Amerika Serikat ya. Nama lengkapnya Bradley Douglas Pesci. Lahir 28 Oktober tahun 1972 di Glendale, West Virginia, Amerika Serikat. Genre musiknya tentu country. Ya, merilis album pertamanya itu berjudul Who Needs Picture pada tahun 1999 ya. Dan memiliki puluhan single yang masuk puncak tangga lagu Billboard Country Airplay dengan rekor mencetak 10 single nomor 1 secara berturut-turut pada tahun 2008 hingga 2009. Telah memenangkan 3 penghargaan Grammy, 14 penghargaan CMI Country Music Association dan 15 Academy of Country Music Awards. Dan ia juga pernah dinobatkan sebagai CMI Entertainer of the Year pada tahun 2010 dan telah menjadi anggota resmi ya dari panggung legendaris musik country Grand Ole Opry sejak tahun 2001. Oke. Yap, pecinta suara Sunary selain bernyanyi dan piawai juga memainkan gitar, Brad Paisley ini juga dikenal luas ya karena kemampuan menulis sebagian besar lagu hitsnya sendiri serta aksinya yang karismatik di atas panggung. Kita tinggalkan Brad Paisley with Today-nya Eric Clark untuk Anda, Cold One.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. In case you didn't know, sudah hadir untuk Anda dalam country special untuk sore hari ini ya. Siapa lagi sang penyanyinya kalau bukan Bray Charles Young, penyanyi dan penulis lagu country pop asal Amerika Serikat yang terkenal lewat suara merdu bergenre soul dan lirik lagu cinta yang emosional ya. Nama aslinya Bray Charles Young, nama panggungnya adalah siapa? Brad Young ya. Oke, nama aslinya Bray Charles Young. Kelahiran 23 Maret tahun 1981 di California, Amerika Serikat. Genre musik country dan juga country pop. Ya, semasa muda ya, ia adalah pemain baseball yang tentunya sangat berprestasi di sana. Dan ia bahkan sempat direkrut oleh klub Major League Baseball seperti Minnesota Twins dan Tampa Bay Devils saat dia lulus SMA. Karir olahraganya itu harus berhenti pada tahun 2003 karena mengalami cedera siku parah saat bermain di Fresno State. Nah, setelah cedera itu ia beralih total ke dunia musik dan penulisan lagu. Dan ia merilis album debut self-titled Brad Young pada tahun 2017 yang sukses besar dan bertahan lama di tangga lagu country. Dan memiliki banyak sekali lagu nomor satu ya, di antaranya In Case You Didn't Know yang baru saja kita simak bersama. Kemudian ada satu lagu berjudul Mercy, kemudian Sleep Without You, Like I Love You, dan satu lagu bertajuk Lady ya. Dan album studio lainnya meliputi Ticket to LA dan Weekends Look a Little Different This Day. Baik, pecinta Suara Sendiri, melangkah di menit 39 lepas dari jam 4 sore bareng May di sini untuk Country Special. Maren Morris untuk Anda.

0: Intips, informasi dan tips bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia, hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta, Suara Sundari Metuntaskan sampai di sini untuk Country Special. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda ya. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi akan hadir Sweet Sunset. Tetap steady, 89,4 FM Suara Sundari.

89,4 FM Suara Semeri kembali dari lantai 2 Kawasan Heri Supratman 28 Denpasar, Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Semeri. Semangat kembali sore hari ini dengan sedetan single-single disco dan reggae yang terangkum dalam program kami Sweet Sunset. Yap, 2 jam ke depan hadir kembali bareng Mei Antari di sini hingga tuntas jam 7 malam nanti. Silakan atensi melalui via Facebook Suara Semeri dan WhatsApp kami di 087-773-331894.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri Tragedy from BG sudah hadir untuk Anda. Semangat sore juga buat yang masih disibuk oleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Baik, satu informasi olahraga pecinta Suara Sendiri, misi dari Real Madrid untuk terus menguntit Barcelona dihadapkan pada laga menantang. Madrid dijadwalkan melakoni Derby Madrid di Metropolitano. Ya, pecinta Suara Sendiri, Liga Spanyol ada 7 akhir pekan ini menyajikan duel Atletico Madrid vs Real Madrid. Laga akan dihelat di Stadion Metropolitano pada hari Minggu 20 September malam waktu Indonesia Barat. Los Blancos menempati peringkat kedua klasemen Liga Spanyol dengan koleksi 15 poin, berjarak 3 poin dari Barcelona di puncak, sedangkan Atletico Madrid menduduki posisi 4 dengan 13 poin. Atletico harus dikalahkan Madrid jika ingin menjaga jaraknya dengan Barca, apalagi si juara bertahan hanya akan bertandang ke Sevilla. Akan tetapi, menang di markas Atletico bukan perkara mudah bagi pasukan Jose Mourinho. Dan sementara itu, Derby Madrid 4 kali berakhir imbang 1-1 dalam 7 edisi terakhir. Sedangkan Madrid memenangi pertemuan terakhirnya melawan Atletico dengan 3-2 di Santiago Bernabeu pada Maret.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek.
1: Wih!
0: Liu kok anak yang ngiriang, Dek, mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sunroof, ada di sunrise, ya, mikirin, lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih! Emek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, emek, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

94.4 FM, suara seni hari pecinta suara seni hari. Hello, how are you? Okay, semoga baik-baik saja semua ya. Tetap semangat menjalani rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi di way, tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yup, kita lanjut lagi, masih bareng Mei di sini untuk Sweet Sunset Single Disco. Masih akan Mei hadirkan sampai jam 6 seperti biasa. Lanjut nanti Senel Rego jam 6 sampai jam 7 malam akan hadir ya. Dan rangkaian informasi dunia olahraga berikutnya, Manchester United akan bertandang ke markas Fulham pada akhir pekan ini. Setan Merah harus waspada setelah meraih hasil buruk di dua laga terakhir. Pecinta suara seni, Fulham vs MU berlangsung di Craven Cottage dalam lanjutan Liga Inggris Minggu 20 September 2026 malam waktu Indonesia Barat. The Red Devil pada musim lalu yang masih dibesut oleh Ruben Amorim hanya bermain imbang 1-1 di kandang Fulham. Dan ini menjadi tantangan besar untuk MU yang dalam dua laga terakhirnya musim ini meraih hasil buruk. Pasukan Michael Carrick akhir pekan lalu kalah 0-1 melawan Manchester City di Premier League dan didepak oleh Brighton dan Hove Albion pada ajang Carabao Cup beberapa hari lalu. Dan Fulham yang belum konsisten di bawah besutan Alvaro Arbeloa setidaknya sedikit membaik dalam dua laga terakhirnya. The Cottage menahan imbang Liverpool dengan 0-0 di Anfield pada ajang Liga Inggris terakhir dan baru saja mendepak West Ham United dari Carabao Cup. Dan pecinta suara suneri tentunya MU selalu menang dalam 5 laga tandang ke Fulham.

Ya, 89,4 FM Suara Seneri, pecinta Suara Seneri, lanjut lagi kebersamaan kita masih dalam Sweet Sunset bareng Main di sini ya, hingga tuntas jam 7 malam. Kali ini single reggae siap hadir ke tengah ruang dengan Anda, tentunya masih dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Yang ingin atensi masih ada waktu, langsung ke Facebook dan WhatsApp kami 087-773-331-8964.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: dek, naon ki nyaman lari dek?
1: Naon? Kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok dek. Liu kok anak yang ngiriang dek, mari menggain di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada dadi buka di door dek, naon ki?
1: Sunrise pada dia sunrise ya mikirin lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya dek.
1: Wih, ini siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong, tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong, semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.

Ya, 89,4 FM Suara Sunaryi, pecinta Suara Sunaryi, masih dalam Sweet Sunset ya, dengan menghadirkan sedetan single-single reggae ke tengah ruang dengan Anda. Semangat kembali mengucapkan untuk yang masih disibuk oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way, senantiasa tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Satu informasi olahraga, pecinta Suara Sunaryi, pebalap KTM Pedro Acosta mendominasi Free Practice One MotoGP Austria 2026. Acosta tercepat, sedangkan Marc Marquez menyudahi di posisi keempat. Sesi FP1 MotoGP Austria 2026 berlangsung di sirkuit Red Bull Ring pada sore hari ini. Dan catatan waktu Acosta menembus 1 menit 29,851 detik, tidak terpatahkan sampai sesi ini berakhir. Acosta langsung menetapkan kecepatan di awal sesi, di mana Jos Martin merangsek ke posisi kedua setelah kembali dari pit. Sedangkan Marc Marquez ketiga. Alex Marquez melebar ke gravel saat masuk ke tikungan 4 pada 5 menit terakhir. Rider Gresini langsung masuk pit akibat mengalami kendala di firing motornya dan tidak melanjutkan sesi ini. Dan di 2 menit terakhir, Paul Espargaro yang menggantikan Maverick Vinales merebut posisi kedua untuk menggusur Jos Martin. Marc Marquez harus puas finish di urutan keempat di depan Johann Zarco. Dan Marco Bensenci berjarak 0,533 detik dari Acosta sehingga hanya menempati posisi ke-7. Alex Marquez ke-8, Diego Moreira dan Luca Marini berturut-turut melengkapi 10 besar. Dan pecinta Suara Sunaryi, Ducati merajai Red Bull Ring setelah memenangi balapan Grand Prix Austria pada 4 edisi terakhir. Francesco Bagnaia merebut 3 kemenangan pada 2022-2024, sedangkan tahun lalu dimenangi oleh Marc Marquez.

0: the sin. Yeah!
1: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
1: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari versi reggae Big Big World ya, sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda. Ternyata asik juga ya lagu ini kita jadikan reggae. Oke, semoga bisa memberikan semangat buat Anda semua tatkala masih menggeluti rangkaian aktivitas atau mungkin sudah menutup rangkaian aktivitasnya di sepanjang hari ini. Semoga tetap semangat. Yang lagi ndewe kembali juga, selamat sore Mei ucapkan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda, hati-hati di jalan ya. Dan baik pecinta Suara Sunari, masih akan hadir informasi olahraga untuk Anda. Arsenal gemilang di awal musim Liga Inggris 2026-2027. Backnya yakni Ben White percaya kalau Meriam London bisa menjadi juara beruntun. Arsenal puncaki klasemen Liga Inggris sementara dengan 12 poin dari 4 laga.

Purna menang terus. Iya, Manchester City menjadi pesaing terdekat dan poinnya itu sama, tetapi Arsenal lebih unggul selisih gol. Back Arsenal yakni Ben White mengaku timnya dalam motivasi dan kepercayaan diri yang besar. White yakin Mary London bisa menjadi juara beruntun. Dan pecinta Sarah Sneri, Ben White menyebutkan kedalaman skuad Arsenal yang mumpuni. Kompetisi sehat sudah tersaji. Siapa yang tampil apik saat latihan dan pertandingan bisa menjadi starter. Dan Arsenal akan menghadapi Brighton pada hari Sabtu 19 September malam waktu Indonesia Barat sebelum jeda internasional. Dan di pertengahan Oktober nanti jadwal padat menanti main 6 kali dalam rentang waktu 17 hari.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.
1: You're listening to the best.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri, salah satunya dari Jimmy Clip, juga hadir ke tengah ruang dengan Anda dalam single-single reggae untuk Sweet Sunset ya. Pastikan tetap setia di sini ya, hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: BTG adalah penyanyi dan aktris asal Amerika Serikat yang dikenal lewat musik pop dan latin dengan gaya yang energik. Ia mulai dikenal luas lewat lagu Shower yang sukses di berbagai tangga lagu internasional. Sering waktu, BTG juga merilis banyak lagu berbahasa Spanyol yang semakin memperluas popularitasnya di kancah musik global seperti Mayores dan juga Sin Pijama. Dengan perpaduan musik pop dan latin yang catchy serta penuh warna, BKG menjadi salah satu artis yang terus berkembang dan memiliki pengaruh besar di industri musik saat ini.
3: Stay tuned at DTM.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen. All Night, suara sendiri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Come on everybody,
3: it's time to rock and roll.
4: You're my happy, but you've always had your way.

0: dek. Naon kinya malari dek?
1: Nawang. Kenapa ya jadi nama lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok dek. Liu kok anak yang ngiriang dek. Mari menggaya di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada dadi buka di door dek. Tau lagi.
1: Sandro pada ini sunrise yang mikirin lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya dek.
1: Wih. Ime. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: It's time to rock and roll.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Come on everybody, it's time to rock and roll.

0: yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak ekspek rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Come on everybody, it's time to rock and roll.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan WR Supratman 28 Padenpasar Bali. Ya, selamat pagi pecinta Suara Sendiri, semangatkan kembali pagi hari ini. Suasana akhir pekan Sabtu ya di lembaran ke-19 bulan September 2024 dalam Rock and Breakfast. Yap, 2 jam ke depan Rock and Breakfast hadir kembali ke tengah ruang dengar Anda bareng Mei Antari di sini hingga jam 9 pagi nanti. Silakan tentukan intensi, Mei tunggu melalui via Facebook Suara Sendiri, WhatsApp 087-773-3318 94 follow IG Radio Suara Sunari. Untuk menyimak streaming silakan melalui radio.gemomedia.id/sunari.

0: Dermaga para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles saja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya, 89,4 FM Suara Sunaryi, pecinta Suara Sunaryi tentunya sudah tidak asing lagi ya. 21 kan sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda dari miliknya Green Day. Yap, Green Day adalah band punk rock legendaris asal Amerika Serikat yang dibentuk pada tahun 1987 ya di Berkeley, California. Dan band ini dikenal sebagai trio yang mempopulerkan kembali genre punk rock ke arus utama global pada dekade 1990-an ya. Billy Joe Armstrong, vokalis utama dan gitaris dari personil band ini, kemudian Mike Green, bassist dan juga vokal latar, dan Trey Cole, drummer, bergabung di tahun 1990. Nah, awal mulanya itu dibentuk ya dengan nama awal Sweet Children sebelum berganti nama menjadi Green Day pada tahun 1989. Dan istilah Green Day sendiri itu berasal dari bahasa gaul daerah Bay Area yang merujuk pada hari yang dihabiskan hanya untuk merokok ganja. Yap. Album penanda era 90-an yang sukses besar dan terjual jutaan kopi di seluruh dunia adalah ledakan globalnya Dookie di tahun 1994 ya, di mana lagu-lagu andalannya seperti Basket Case di sini, kemudian ada Longview dan When I Come Around mendominasi tangga lagu MTV. Dan kebangkitan kedua American Idol di tahun 2004, album opera rock konseptual yang memuat kritik tajam terhadap situasi politik dan sosial Amerika, melahirkan lagu hits seperti Boulevard of Broken Dreams dan ada lagu Holiday ya. Oke, Green Day sendiri, pecinta Suara Sunaryi, resmi dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame itu pada tahun 2015, di tahun pertama kelayakan mereka. Dan selama lebih dari 3 dekade mereka tetap produktif merilis karya, termasuk album mereka seperti Saviors yang membuktikan bahwa energi dan keresahan mereka tidak pernah padam meski sudah berstatus sebagai legenda hidup musik rock. Yap, luar biasa ya. Selamat pagi dulu yang ada request Green Day pagi hari ini, spesial membingkiskan buat Pak Dewa Suadnya yang ada di seputaran Bangli sana, yang pagi hari ini lagi on the way mau menuju Kerobokan ya Pak ya. Oke, ntar dulu, lagi OTW Kerobokan Buleleng. Oke, terima kasih, selamat pagi Pak Dewa Suadnya, TTDJ alias hati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan ya. Semangat pagi juga buat Pak Wayan Sudibagia Sibangkaja yang pagi hari ini juga pengen dengerin Green Day. Oke, ada Pak Komang Nara Eben, selamat pagi Pak Komang, udah gabungan pagi hari ini, segera mengudara satu nomor yang di request ya, ini spesial untuk Anda. Dan yang pastinya Cagus Permana juga, selamat pagi Sajen ya. Oke, Pak Wayan si aja seputaran Mas Ubud. Masih ada waktu untuk atensi langsung ke Facebook dan WhatsApp yang masih terbuka untuk Anda dalam Rock and Privacy.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: You are listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Senari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri masih samar-samar kita nikmati Terror Zone from Creator yang sudah hadir untuk Anda. Yup, semoga bisa menambah semangat ya untuk suasana pagi hari ini, terkhususnya bagi Anda yang sedang membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Ya, lagu Dewi, hati-hati di jalan, selamat pagi semuanya, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, satu informasi, pecinta Suara Sendiri, pemerintah Kabupaten Badung akan mengkaji secara matang usulan kenaikan upah minimum kabupaten atau kota atau UMK menjadi 5 juta rupiah. Pemkab Badung menyatakan perlu mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menentukan sikap terhadap usulan tersebut. Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo mengatakan usulan kenaikan UMK menjadi 5 juta rupiah perlu dibahas bersama berbagai pihak, termasuk unsur tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan juga pekerja. Menurutnya, besaran upah itu harus ditentukan dengan mengacu pada kriteria dan juga ketentuan yang berlaku. Jika kondisi pendapatan masyarakat dan indikator ekonomi memang mendukung kenaikan upah, maka usulan tersebut dapat dipertimbangkan. Namun ia mengingatkan agar kebijakan mengenai upah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Menurutnya, pemerintah juga perlu memperhatikan kemampuan pengusaha agar iklim usaha tetap kondusif. Dan Bupati asal Desa Pecatu, Kuta Selatan ini menilai keberadaan pengusaha memiliki peran terhadap pertumbuhan ekonomi di Badung, termasuk dalam menciptakan kesempatan kerja dan juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari. Lanjut lagi Rock and Privacy masih hadir ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini bareng Mei Antari di sini ya. Sudah 52 menit lepas dari jam 7 pagi saat ini, waktunya Mei sapa kembali yang sudah atensi. Selamat pagi dulu buat Bu Jero Koming di seputaran Daumo yang sudah absen ya. AKI kreatornya sudah tadi. Lanjut pagi dulu Abah Waisel di Samplagan sana juga tetap semangat mengucapkan buat Pak Buda Wirawan ya. Salam Rock and Breakfast. Oke. Mungkin tadi Home City Home yang dimaksud Motley Crue ya, sudah mengudara tadi. Oke, lanjut di belakang Pak Buda Wirawan nyusul ada siapakah gerangan Pak Gusti Lanang Always Happy di Nusa Dua sana. Semoga semangat ya untuk rangkaian aktivitas Anda. Juga pagi saya ucapkan untuk Pak Ngurah Bagus Bego di Pipit Permai Batu Bulan. Mohon maaf Pak, Pak Ngurah, bisa yang lain dulu. Silakan tinggalkan komentar Anda kembali. Pak Kenso, selamat pagi di seputaran, ntar dulu Pak Kenso di Jalan Sahadewa ya Pak ya. Jalan Sahadewa. Oke deh, selamat pagi untuk rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Ini Jalan Sahadewa Bayangkara gitu ya, di Gianyar kalau nggak salah bapaknya ya. Oke. Ditunggu singlenya Pak Kak Kenso ya, sudah ready. Juga buat Ibu Ayu di seputaran Denpasar, single ini sudah mengudara tadi Ibu Ayu ya, setelah lagu opening kita tadi. Oke, lanjut kita cek dulu siapa yang belum tersenggol pagi hari ini. Selamat pagi me ucapkan untuk Pak Nyoman Adidol Susila, semoga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar. Juga berikutnya selamat pagi untuk Pak Arya Sena di seputaran Padang Bay sana. Ditunggu singkatnya sedari di Pak Arya Sena ya, semangat bekerjanya ditemani oleh singkong, secangkir kopi, kacang, telur. Wih mantap, telur rebus. Pak Tommy di Bali, selamat pagi Apong Gulingan Mengui, semangat pagi juga Bugung Mang ya. Tetap semangat semuanya, ditunggu singkatnya satu persatu akan hadir untuk Anda.